0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pentahiran bagi semua orang. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mazmur 51 ayat 9. Tak lama sebelum Boris Yeltsin datang ke Amerika Serikat untuk meminta bantuan, ia pergi ke gereja. Tindakan yang sering dilakukan oleh politisi, khususnya bila diliput oleh pers. Namun Yeltsin kemudian mengatakan kepada kantor berita Itar Tas, "Saya datang hari ini untuk dibersihkan." Yang membuat saya tertegun dengan tindakan Yeltsin dan ucapannya adalah fakta bahwa ia terang-terangan adalah seorang ateis, atau setidaknya ia mengklaim demikian. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, benarkah demikian? Seseorang biasanya tidak menyediakan payung jika tidak percaya bahwa akan ada hujan, atau berbicara tentang Allah jika tidak percaya Allah itu ada. Ronald Reagan saat membuka doa sarapan pagi pernah berkata, "Saya dari dulu tidak bisa mengerti mengapa bisa ada ateis di dunia yang begitu indah ini. Dan saya ingin sekali mengundang beberapa orang ateis untuk makan malam, lalu menyajikan makan malam semewah mungkin, dan setelah makan, saya akan bertanya, apakah mereka percaya bahwa ada koki?" Ada orang ateis yang pergi ke gereja meskipun tidak banyak. Namun saat berbicara tentang pentahiran, kita membicarakan pentahiran yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jauh sebelum ada Yeltsin, Paulus berbicara tentang pentahiran yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Ia berkata, "Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman." Efesus pasal 5 ayat 25 dan 26. Ada ucapan bahwa tidak ada orang yang ateis saat nyawanya terancam, dan mungkin itu benar. Namun saya tahu satu fakta yang benar. Seringkali orang berkata bahwa mereka percaya atau tidak percaya sesuatu agar dapat diterima secara sosial. Tetapi ketika momennya tiba dan seseorang dihadapkan dengan realitas kekekalan, orang itu tiba-tiba akan ingin tahu apakah Allah telah mengampuninya. Saat itu terjadi, seorang ateis akan berdoa kepada Allah. Kebutuhan akan pentahiran dan pengampunan bersifat universal. Tidak ada seorang pun, entah betapa baiknya ia menjadi orang tua, betapa banyaknya gerakan sosial yang ia dukung, atau betapa banyaknya kebaikan yang ia lakukan, adalah begitu tak bercela sehingga ia tidak pernah memerlukan pentahiran dan pengampunan. Benar, kita melakukan dosa kepada sesama dan harus belajar untuk meminta juga memberikan pengampunan. Namun, pada akhirnya, itu adalah masalah antara seseorang dan penciptanya. Waktu Daud memperistrikan Bathsheba, ia mulai memperparah kesalahan awalnya. Perzinahan itu akhirnya berujung pada rancangan pembunuhan suaminya Bathsheba. Setelah itu Daud berusaha mencari apa yang dicari oleh Yeltsin, pentahiran dan pengampunan. Namun ia membayar harga yang mahal untuk kesalahannya. Mazmur 51 di Perjanjian Lama mencatat doa indah yang Daud panjatkan. "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Daud tahu bahwa ia telah berdosa kepada Bathsheba dengan menodainya saat Bathsheba masih menjadi istri orang lain. Ia tahu bahwa ia telah berdosa kepada Uria, suami Bathsheba, dengan memerintahkan agar ia dibunuh. Namun ia juga menyadari kesalahan besarnya adalah terhadap Allah. Karena ia berseru, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Mazmur 51 ayat 6. Tidak heran, Daud memohon, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mazmur 51 ayat 9. Ada kabar baik, sobat. Yang dicari oleh Daud masih diberikan oleh Allah hari ini. Allah masih tetap membasuh noda dan kotoran dunia. Untuk mendapatkan pentahiran dan pengampunan, Anda hanya perlu memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

tangan kananmu yang perkasa, membawaku dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dan mengatasi segala badai yang terjadi dalam hidupku.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini tanggal 27 Agustus tahun 2026. Dan kita masuk di hari Kamis, sahabat Petra. Tentu sahabat Petra sudah menyiapkan banyak hal pagi hari ini untuk aktivitas Anda, atau bahkan mungkin Anda sudah mulai beraktivitas pagi hari ini. Anda yang mungkin berjualan di pasar atau menyiapkan dagangan pagi hari ini, Anda tentu juga sudah beraktivitas dari mulai pagi-pagi buta tadi sebelum matahari terbit. Kami juga terus akan menemani Anda di program Bun Pagi hari ini. Tentu kami juga berharap semua sahabat Petra pagi hari ini terus bisa merasakan sukacita dan sejahtera bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Dan semoga lagu-lagu dan juga siap tayangan-tayangan yang kami aturkan ke ruang dengar sahabat Petra memberi inspirasi baru, kesegaran baru bagi Anda semuanya. Nah sahabat Petra, seperti kita tahu hari ini rencananya akan ada demo untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Ya, kita bisa berdoa sahabat Petra, semoga hari ini demo juga berjalan lancar dan aspirasi juga bisa disampaikan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum ya. Dan tentu saja kita juga berharap ini juga menjadi arah perbaikan untuk bangsa dan negara kita yang sekarang ini sedang dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi di bidang ekonomi, politik, mungkin juga keamanan, dan banyak hal sahabat Petra yang kita perlu doakan untuk bangsa kita. Kita berharap hari ini semuanya baik-baik saja, lancar, walaupun akan ada demo di beberapa kota. Ya, kita berharap semoga semuanya baik dalam lindungan Tuhan, dan semoga bangsa kita pun juga semakin menuju ke arah tujuan bangsa ini dibentuk sebagai bangsa yang adil dan makmur, sahabat Petra. Kita terus bisa berdoa dan terus bisa merasakan semuanya. Semoga semua baik hari ini. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi hari ini. Semoga sahabat Petra tetap setia bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Betes Dayakum. Stikes Betes Dayakum, peduli penuh kasih.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi iman Kristen berjudul Layak Selalu Bahagia. Sahabat Petra, perkembangan teknologi telah mengubah banyak hal. Siapa sangka bisnis yang dulu booming kini dengan cepat surut bahkan lenyap. Sebut saja usaha wartel, persewaan DVD atau VCD, toko kaset, penjualan tiket, dan warnet. Kini cukup jarang kita menjumpainya. Padahal dulu tempat seperti itu ada di mana-mana. Ya, bagaimana tidak? Semua jasa yang tadi disebutkan sudah bisa dilakukan orang cukup dari ponsel masing-masing. Akibatnya, anak zaman now, mungkin termasuk kita juga, cenderung jadi lebih tidak sabaran. Antri beli tiket, menunggu sebuah CD musik atau DVD didistribusikan di kotanya, harus ke tempat tertentu untuk menelpon atau membuka internet. Ah, itu tidak praktis, terlalu lama. Menunggu memang tidak nyaman. Menunggu lama apalagi, itu menjengkelkan. Ketika yang serba murah, cepat dan praktis itu biasa didapatkan, ketidakpuasan jelas akan muncul saat anak menghadapi kesulitan, penundaan, dan proses. Masalahnya, proses, penundaan, kesulitan, bahkan kegagalan itu sering kita hadapi di dunia nyata. Anak yang selalu hidup dalam segala kemudahan dan kecepatan, berkat teknologi plus fasilitas orang tua, cenderung merasa bahwa dirinya berhak diutamakan, berhak selalu bahagia, dan bebas memilih sesuai seleranya. Sahabat Petra, hal itu memang bisa didapat di dunia maya, tapi tidak di dunia nyata. Itu sebabnya kita wajib mendidik anak kita agar siap menghadapi realita. Jika tidak, anak bisa stres saat menghadapi kenyataan hidup. Anak juga bisa selalu takut mencoba karena ia takut gagal dan tidak puas. Zaman ini bukan hanya penuh kemudahan, tapi juga dipenuhi orang-orang yang hanya ingin cara mudah. Demi mencari kemudahan, cara yang tidak benar pun rela ditempuh. Tentu kita tidak mau itu dilakukan oleh anak-anak kita, bukan? Karena itu, buah roh yaitu kesabaran dan penguasaan diri harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Kita juga perlu mengajari anak perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Dan pengajaran terbaik adalah lewat teladan kita. Ya, dunia saat ini mengajarkan kita, kita berhak selalu bahagia, yaitu dengan mendapatkan setiap keinginan sesegera mungkin. Tapi bagi anak Tuhan, sukacita itu bisa dirasakan kapanpun dan di dalam kondisi apapun. Filipi 4 ayat yang keempat. Karena apa? Karena ada Yesus di hidup kita. Orang dunia menuntut kebahagiaan sekarang juga, tapi anak Tuhan merasakan sukacita senantiasa. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM.

0: Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
4: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
5: Tebus murah.
4: Hadiah menarik.
5: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
5: Lebih hemat.
4: Lebih seru.
5: Lebih untung.
4: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
6: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
4: Mana kampus?
7: Hemat juara.
4: Mana kampus?
8: 105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun Pagi. Dan tentu sahabat Petra, jika membutuhkan barang-barang kebutuhan harian yang hendak Anda beli, sahabat Petra, Anda bisa menuju ke mana kampus. Besok hari Jumat akan ada promo luar biasa murah untuk periode tanggal 28 Agustus tahun 2026. Ada banyak item yang bisa Anda beli dengan harga luar biasa murah di mana kampus. Jika Anda membutuhkan barang-barang kebutuhan harian, Anda bisa menuju ke mana kampus yang terdekat di rumah Anda. Dan tentu saja, selamat berbelanja dengan harga yang luar biasa murah. Khususnya besok tanggal 28 Agustus tahun 2026 di hari Jumat, sahabat Petra. Dan sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami pamit sahabat Petra dan tetap semangat, tetap sehat, dan kiranya berkat Tuhan bersama dengan kita. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
9: Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Orang sehat menimbang informasi yang mereka dapatkan. Mereka menilai setiap bagian informasi melalui proses pemikiran yang cermat, terkadang berdasarkan naluri saja. Penilaian sangat dipengaruhi oleh etika moral, sebuah sistem penilaian yang berperan besar dalam pembuatan keputusan. Mereka menjaring informasi melalui sistem penilaian mereka dan mampu melihat perbedaan antara wilayah abu-abu, hitam atau putih. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Pau pinggan sekantong kue. Pada suatu malam, tampak di bandara seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang lelaki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah kumakan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun, sebenarnya akulah yang tidak tahu malu, kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain yang tidak bersalah.

0: pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu terjadi.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu

0: bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Iksu ai tohwa, seikat bunga untuk sang kekasih. Aduh bu, telat nih. Kenapa tidak manguni bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. Berapa harganya bunga ini, Pak? 30.000, jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi, kalau yang ini berapa harganya, Pak? Oh, yang itu 50.000, Nak, jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertegun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak? Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, Nak, kamu membeli bunga untuk siapa? Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun. Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun pada istrinya. Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini, satu lagi tolong antar ke alamat ini, kata si pria kepada pemilik toko sambil membayar dan memberikan kartu namanya. Nak, bunga ini Om belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri bapak di rumah. Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. Hai, mau ikut Om sekalian? Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nak, ini kuburan siapa? Tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu, mama telah meninggal dunia. Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan segera, ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istrinya. Di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, kuan ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan. Tidak ada waktu. Dan lebih parah, bila disertai sikap masa bodoh. selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa. Maka, senho tome hau. Hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian, dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang kita memperhatikan orang-orang yang kita kasih, lalu kapan?
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Iliksa, seputir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam resiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ini kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan yang tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian, ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya, berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun, ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iklisa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya, karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tonggak, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.

0: 1595 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012 saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani, mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai, ya. Mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Petra FM.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menuju menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
4: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial.
6: Flash sale.
5: Tebus murah.
6: Hadiah menarik.
5: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian.
5: Lebih hemat.
6: Lebih seru.
5: Lebih untung.
4: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
5: Mana kampus?
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Adingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
1: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.

0: TV di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh titik-titik pemudi, kemudi, ya, setir, yang amat kecil dibanding dimensi itu kapal, ya saudara, menurut kehendak jurumudi. Kita tahu kan bahwa kapal-kapal itu, ya, zaman modern ini sudah sebagian kapal itu ada kemudi, memang itu keharusan, tetapi jarang difungsikan karena jurumudi atau kapten kapal, ya, atau nakoda atau steerman itu memfungsikan kemudi melalui layar komputer, ya, tetapi tetap ada, ya, ketika Rasul Yakobus menulis ini, semua kapal masih dibuat begitu sederhana dengan steer, dengan kemudi. Kemudi ini kecil dibanding dimensi kapal yang besar, tetapi kapal ini bisa diarahkan. Ya, ini adalah alegoris yang kedua. Kemudian saudara, di dalam ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ini hebat sekali. Ya, seorang pemimpin negara dari 282 juta orang, yaitu Indonesia, ya, dia harus menjaga lidahnya, narasinya, lisannya, bicaranya. Negara, satu negara yang besar seperti China, 1,4 miliar manusia. India, 1,45 miliar manusia. Rusia, 1 miliar. Saudara, kepala-kepala negaranya harus menjaga sangat hati-hati. Mau bilang satu kata aja atau satu kalimat, dipikir benar-benar. Kenapa? Karena di belakang dia ada rakyat begitu banyak yang menggantungkan nasib masyarakat bangsanya kepada dia punya omongan. Saudara, betapa mulianya orang yang punya perkataan yang baik. Saudara, tidak obral omongan, tidak banyak mulut, tidak selalu menyerang sana, nyerang sana, negur sini, negur sini. Saudara, orang yang bijaksana, aku mau negur dia supaya jadi baik. Boleh tegur aja, apalagi kalau dia bawahan saudara, pegawai saudara, anak saudara, tegur aja. Tetapi, semua katakan tetapi, harus dengan perkataan lidah yang bijak. Ya saudara, harus ditegur. Kalau saudara tidak menegur, saudara dosa. Saudara harus negur, tetapi dengan perkataan, dengan lisan, narasi yang baik. Amin. Saudara punya lidah mulia. Tinggalkan hidup saya, tinggalkan hidup saudara yang kemarin. Kita mau menuju pada kesempurnaan, berarti, katakan berarti, saya menjaga lidah sebaik-baiknya. Beri jabatan tangan samping, katakan selamat, ya. Kalau sudah janji harus beneran, ya, bilang gitu. Kalau sudah janji harus beneran. Sedang, ini penting sekali. Saya ingin jemaat Kristus Penebus semua masuk pada kesempurnaan. Amin. Kesempurnaan. Jangan sampai tertinggal. Saya ingin. Dan caranya mudah. Masa saudara tidak bisa mengendalikan lidah? Kalau tidak dilatih, ya tidak bisa. Tapi kalau kita mau berlatih, maka kita bisa mengendalikan lidah, semua katakan, sekaligus menghaluskan jiwa saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya saudara, anak Tuhan yang bicara benar akan diberkati dan masuk dalam kesempurnaannya. Katakan, bila saya bicara benar, saya diberkati dan masuk dalam kesempurnaannya. Amin. Lanjut ayat yang ke 7, ayat yang ke 6, ayat yang ke 5b. Lihatlah, betapapun kecilnya api, teruskan, ia dapat membakar hutan yang besar. Benar enggak sih ini? Benar enggak? Benar. Dari puntung rokok, saudara, orang sembrono atau memang sengaja dia, ya, dia kasih lempar, dia punya puntung rokok, dia pergi. Dia nyalakan rokok yang baru, dia pergi. Saudara, lihat, dalam tempo setengah jam hutan mulai dilanda oleh api yang dahsyat. Puntung rokok itu tidak mengeluarkan flame. Flame itu kobaran api. Dia cuma api yang hanya ada kecil saja. Saudara, tapi begitu dia kena ranting-ranting yang kering, daun yang kering, maka dia bisa membakar. Ranting dan daun yang kecil terbakar, merambat seluruh hutan. Saudara, lihat mulut, lidah semacam ini. Dia bukan hanya menyalahkan saudara yang sumber dari berita, yang omong. Dia bukan hanya, orang-orang bukan hanya mencela kepada kita yang omong, tetapi akibat dari omongan kita, sedang akibatnya itu kebakaran, semua kebakaran. Itu sebab kita harus berhati-hati kalau kita ingin sempurna. Katakan, bila saya mau sempurna, cara paling mudah, saya harus menjaga lidah, sebab lidah ini menghasilkan kebakaran besar. Ya, jadi harus hati-hati. Orang yang baik hatinya bisa nangkap pelajaran firman. Tapi orang yang kriminal dan hatinya jahat, gak peduli, dia gak ambil pusing dengan perkataan saya ini, tetap dia lakukan. Dan akhirnya ayat 6, dia sendiri akan dibakar dalam api neraka. Sudah, semua orang yang mau melakukan firman akan masuk di dalam kesempurnaan yang kekal. Semua orang yang melanggar dan tidak mau taat pada firman masuk dalam api neraka. Saya yakin tidak ada seorang pun yang mau. Tidak. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara yakinkan bahwa kesempurnaan, semua katakan, bahwa menjadi sempurna mudah. Saudara, kata mudah itu saudara ngerti. Saya sudah menjelaskan apa akibatnya kalau yang mudah saya nolak, saudara enggak lakukan. Apa akibatnya? Api neraka. Apa akibatnya, saudara? Halo, yang keras, apa akibatnya? Api neraka. Sebab jaga sedikit bicara. Saudara bisa demikian, saya yakin kesempurnaan tidak jauh dari saudara, dari saudara, dari saudara.
0: Haleluya. Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be Global.

0: Be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejasindo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah. Pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra FM

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

Selamat siang sahabat Petra. Selamat ketemu lagi di 105,7 Petra FM Yogyakarta. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima. Sahabat Petra seperti biasa akan menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang akan dinikmati tentu saja sampai jam 2 nanti. Yang mau request boleh silakan 0856-0202-4567. Tentu saja harapannya semuanya baik ya. Di tengah-tengah seru berita-berita yang kita dengarkan, update di khususnya di Jakarta tentang demo, ya mudah-mudahan semuanya baik dan tujuannya baik-baik semuanya. Tapi yang jelas banyak di antara sahabat Petra yang saya ketemu ini hari ini, banyak yang anak ada apa tidak enak badan gitu. Harapannya sahabat Petra semuanya bisa menjaga kesehatan paling tidak. Kayaknya udara juga situasi dan kondisi, dan kalau salah satu sakit biasanya terus bisa mempengaruhi yang lain. Jadi tetap sehat yang sekarang sudah terlanjur kena flu paling tidak, pilek, batuk. Kesannya simbol tapi mengganggu kenyamanan kita semuanya. Segera sehat. Jangan lupa makan yang bergizi, juga beristirahat cukup, dan tentu saja berolahraga. Sahabat Petra selalu diingatkan, sesuatu yang mainstream biasa, tapi untuk saat-saat ini dengan situasi yang sangat sibuk, kadang-kadang kita lupa akan yang namanya olahraga untuk kesehatan. Sekali lagi sukses untuk hari ini, lancar semuanya di Gita Prima sampai jam 2 nanti.

0: Chita Prima. Chita Prima. Chita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Mitra masih di Gita Prima, dan kalau kita mengikuti perkembangan berita hari ini, dan hampir setiap saya ketemu teman-teman hari ini, begitu menjadi berita utama ketika saling bicara tentang demo yang sedang terjadi di Jakarta, sahabat Petra. Dan saya update sekilas yang saya baca dari kompas.com hari ini, sahabat Petra, mengenai kejelasan sebenarnya tuntutan teman-teman yang sedang demo apa gitu. Ternyata salah satunya adalah tuntut penuntasan rencana undang-undang perampasan aset. Ya, ini menjadi sesuatu harapan yang tentu saja untuk menegakkan keadilan, juga untuk menegakkan hukum yang ada. Baik, tujuannya sahabat Petra, dan kita tunggu saja apakah nanti juga ada respon yang baik dari DPR dan sebagainya gitu. Dan tentu saja harapannya semuanya bisa tetap berjalan dengan baik, lancar, dan aspirasinya bisa didengarkan oleh para pihak yang tentu saja mempunyai kewenangan dalam hal ini. Dan tentu saja jangan sampai ada apa, kalau saya baca di Kompas, di sini juga disebutkan harapan untuk terus menjaga ketertiban agar aksi berjalan dengan baik, juga menjaga jangan sampai ada kericuhan, ya, menjaga terus ketertiban gitu. Dan DPR, Mbak Puan sebagai ketua DPR mengatakan DPR siap terima aspirasi gitu, dan DPR RI terbuka jika perwakilan peserta aksi ingin bertemu dengan pimpinan DPR. Puan bahkan tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR menemui para peserta aksi demonstrasi di gedung DPR MPR RI gitu. Ya, pimpinan DPR bisa saja menemui peserta aksi demo hari ini katanya. Dan tentu saja juga bertemu dengan perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu gitu, sahabat Petra. Kita pantau, dan sebuah kegiatan, sebuah aksi yang tentu saja dengan tadi kalau yang disampaikan di kompas.com, salah satu aspirasinya adalah tuntutan penuntasan rencana undang-undang perampasan aset, ya. Nanti pasti akan ada pertemuan misalnya gitu, kalau tadi Ketua DPR Mbak Buan juga sudah menyampaikan hal tersebut. Kita tunggu saja sahabat Beta perkembangannya, dan sekali lagi mudah-mudahan aman, lancar, dan sesuai harapan untuk semuanya gitu. Nah, kalau bicara tentang demo ini sahabat Petra, sebenarnya kalau boleh bertanya gitu, apakah demo ini sebuah fenomena kekinian atau beberapa waktu yang lalu gitu. Ternyata kalau kita bicara tentang demo ini sahabat Petra, ternyata demo bukan hanya fenomena zaman sekarang. Jadi ada sekitar lebih dari 3.000 tahun lalu, sahabat Petra, pekerja di Mesir kuno sudah melakukan aksi mogok, ya, artinya demo gitu, karena hak mereka tidak diberikan. Jadi kalau ada pertanyaan, sejak kapan sih cara demo ini untuk menyampaikan sebuah aspirasinya? Dan tentu saja mulai kapan sih bahwa ada cara dengan cara memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang berwajib atau pihak-pihak yang punya kewenangan ketika demo ini disampaikan gitu. Ternyata sudah hampir berjalan lama sahabat Petra. Jadi sekitar 3.000 tahun yang lalu, jadi cukup lama. Dan tentu saja pada sekitar 1152, ya, setelah Masehi, tentu saja sahabat Petra, salah satu catatan paling awal tentang aksi pekerja terjadi ketika pekerja pembuat makam di Deir el Medina melakukan aksi berhenti bekerja karena jatah gandum mereka terlambat. Dan peristiwa ini sering dianggap sebagai salah satu pemogokan pekerja paling awal yang
terdokumentasi gitu. Kemudian pada zaman Yunani dan Romawi kuno, Sobat Petra, masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk perlawanan kolektif, ya, termasuk kerusuhan, pemberontakan, dan aksi massa untuk menekan penguasa itu pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Kemudian pada abad pertengahan awal zaman modern, protes rakyat semakin sering muncul terkait pajak, harga pangan, kondisi kerja, dan kekuasaan politik. Kemudian pada abad ke-18 sampai ke-19, demonstrasi modern mulai berkembang, sering munculnya gagasan hak politik, kemudian demokrasi, kebebasan berbicara, dan hak pekerja. Pada revolusi Amerika dan Perancis, Sobat Petra, menjadi tonggak penting dalam sejarah mobilisasi massa. Kemudian pada abad ke-20 sejarahnya, Sobat Petra, demonstrasi menjadi alat politik yang sangat penting, seperti gerakan buruh, hak perempuan, anti perang, kemudian kemerdekaan negara jajahan, dan juga hingga gerakan hak sipil. Nah, bagaimana dengan di Indonesia, Sobat Petra? Dan ternyata tradisi aksi massa berkembang pada masa pergerakan nasional kalau di Indonesia. Kemudian menjadi bagian penting dalam berbagai perubahan politik, di antaranya ketika terjadi gerakan mahasiswa tahun 1966 dan reformasi 1998. Sebuah pertanyaan buat kita semuanya gitu. Apakah juga dengan adanya demo ini sesuatu yang efektif, ya, kalau dipertanyakan untuk Sahabat Petra semuanya. Kemudian apakah juga ketika demo tidak mengubah kebijakan juga apakah berarti demonya gagal gitu? Nah, ini juga bisa menimbulkan sebuah pertanyaan gitu. Kalau efektif biasanya ya akan ada follow up dari para yang berwenang atau para penguasa gitu. Jadi demo sepertinya akan menjadi cara efektif gitu menyampaikan suara rakyat. Atau justru sekarang ini demonya juga kalau zaman sekarang, Sobat Petra, tidak turun ke jalan tapi beberapa kejadian menjadi viral dan itu menjadi sebuah tekanan, ya. Tidak bukan hanya demo secara fisik tapi justru beberapa kali efektif ketika melalui lewat media sosial. Nah, buat negara kita tercinta Indonesia, Sahabat Petra, mudah-mudahan terus membaik apapun dengan cara yang baik tentu saja sudah bisa aspirasinya bisa di follow up gitu. Apalagi tuntutannya adalah sebuah tuntutan yang baik. Nah, demi tentu saja untuk Indonesia kita tercinta yang terkenal dengan apa benar gitu. Terkenal dengan tanah yang subur gitu. Kalau pas kemarau gini juga kadang-kadang jadi masalah juga. Tapi apapun yang terjadi tetap Indonesia kita, Sahabat Petra, harus kita jaga semuanya.

Sahabat Mitra, sebuah peristiwa yang saat ini menjadi perhatian, ya, yang sekarang kita bisa lihat di media sosial maupun di media mainstream, ya, beberapa kali diberitakan tentang aksi demo yang sedang berjalan. Kalau ada sebuah pertanyaan gitu, bagaimana reaksi Sahabat Mitra tentang demo, ya, saya yakin mesti ada dua sisi gitu. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, ada yang setuju banget atau tidak setuju banget gitu. Tapi kalau bicara sebuah aksi Sahabat Petra, misalnya demo gitu, kalau pertanyaannya apakah demo efektif, ya, atau demo masih efektif enggak sih gitu sebenarnya pertanyaannya. Ya, bisa efektif sebenarnya Sahabat Petra kalau memang apalagi kalau untuk sebuah negara, misalnya rakyat gitu, kalau itu untuk kepentingan bersama dan tuntutannya jelas dan pasti didukung orang banyak, bukan hanya segelintir, berdasarkan pengalaman, itu akan efektif. Kemudian apalagi yang bikin efektif, kayak kita orang kerja mempunyai plan gitu, perencanaan dalam setahun gitu. Ya, goalnya jelas apa gitu, itu akan efektif juga karena arahnya jelas, jadi bukan mengada-ada gitu. Kemudian juga kalau ada perhatian dari media dan publik, biasanya itu akan menjadi efektif, ya. Kemudian juga kalau dalam hal ini hubungannya dengan demo, pemerintah atau lembaga terkait yang didemo merespon, ya, itu akan pasti akan menjadi efektif. Kemudian yang lebih penting adalah kalau sebuah

perusahaan atau sebuah rencana pribadi, yaitu mau ngapain gitu. Setelah itu, tindak lanjutnya, setelah aksi, apakah mau dipantau terus, ataukah mesti dievaluasi terus, dan sebagainya. Karena yang sudah-sudah, apapun yang kita rencanakan, kalau tidak ada pantauan, tidak ada evaluasi, biasanya lupa karena waktu. Ya, sudah lupa gitu. Nah, itu sedikit, kalau boleh menjawab sebuah pertanyaan, apakah demo masih efektif gitu? Kapan tidak bisa tidak efektif? Ya, tidak bisa efektif karena biasanya kita ya hanya ramai sesaat gitu. Dan yang jelas tuntutannya tidak jelas atau tidak ada jalur lanjutan untuk mendorong perubahan kebijakan. Itu sahabat Petra. Jadi kalau ada dalam pembicaraan tadi muncul sebuah pertanyaan, apa efektif sih gitu, ada pertanyaan yang apatis ya, jawabannya tadi ya mudah-mudahan efektif, dan apalagi kalau itu memperjuangkan buat rakyat, buat semuanya gitu, dan yang jelas tuntutannya jelas buat kita semuanya. Yang sudah request ke 0856-0202-4567. Terima kasih. Yang mau nyusul boleh silakan. Kak Eri, selamat siang. Terima kasih sudah request. Katanya minta lagunya Dewa 19. Kemudian Mbak Reni juga terima kasih. Katanya minta lagunya Bening. Oh iya, lama kita gak dengar juga nih. Salam Semata gitu. Kita dengarkan dulu nanti sampai jam 1 lebih 30-an juga, nanti jangan lupa kita akan mendengarkan lagunya Kos Plus, sebuah grup legenda. Dan masih saya singgung, saya pilihkan yang berbau-bau negara kita tercinta Indonesia, Nusantara. Kita dengarkan dulu dari Dewa 19, Kangen, spesial buat Kak Eri.

Sahabat Petra, sekarang jam 1:37. Kalau kita mengupdate situasi hari ini, tadi di Jakarta sudah diinformasikan ada beberapa demo, ada demo yang di DPR gitu. Saya coba mencari tahu di Jogja gitu, apakah juga ada kegiatan demo gitu. Dan ini kayaknya perlu dilihat apakah mungkin Sobat Petra ada yang sudah lewat di sekitar jalan parkiran Abu Bakar Ali, kemudian mana lagi ya, kalau ini ada catatan apakah sudah ada kegiatan di sana, di misalnya di Istana Kepresidenan Yogyakarta, kemudian di menuju ke apa DPRD DIY, kemudian ada di kawasan titik nol, ada informasi seperti itu. Nah, mungkin Sobat Petra ada yang sudah sampai sana di jalan, mungkin bisa informasi ke teman-teman yang lain. Intinya tetap menjaga situasi, kalau tidak ada acara ke sana paling tidak menghindari kemacetan Sobat Petra. Ya, sambil menunggu perkembangan ini karena belum ada berita yang update ini, saya coba apa namanya mengupdate gitu. Tapi yang jelas ada sedikit catatan penting. Jadi Polda DIY sehari sebelumnya mengatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai adanya aksi demo untuk hari ini, yang berdasarkan info ya, katanya mulai hari ini berkumpul jam 12 di ex parkiran Abu Bakar Ali, dari yang menyebut dari forum PEM DIY gitu Sahabat Petra. Siapa tahu Sahabat Petra sudah ada yang melihat di sana atau seperti apa perkembangannya. Tapi paling tidak informasi untuk Sahabat Petra, tetap antisipasi kalau memang ada aksi di DIY di daerah-daerah tertentu. Tentu saja diharapkan tetap menghindari kalau naik kendaraan ada acara ke suatu tempat gitu, biar tidak terjebak sebuah kemacetan atau terjebak keramaian massa karena adanya aksi demo di Yogyakarta. Tetap ditunggu untuk Sahabat Petra dan memberikan informasi yang di lokasi, siapa tahu sudah ada kegiatan di sana. Tetap aman mudah-mudahan semuanya, bukan hanya untuk Yogyakarta tapi untuk Indonesia. Kita dengarkan Cosplus Nusantara.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja. Marketing 0856020245670274885481. 0274885481.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7

Sahabat Petra masih di Gita Prima dan sekarang jam 1 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Sahabat Petra yang terus mendengarkan 105,7 Petra FM Jogja, terima kasih banyak. Yang sudah request juga hanya mungkin hanya mendengarkan karena sudah menikmati, cukup menikmati lagu-lagu yang ada. Terima kasih banyak. Dan tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih pokoknya untuk semuanya yang baru saja masuk. Mbak Penny, terima kasih. Minta lagu agak baru mas katanya. Iya agak baru ya, 2000-an. Gak apa-apa, nanti sudah saya siapkan. Habis ini bisa didengarkan lagunya Mahen gitu. Yang penting enak kita dengarkan siang hari ini. Di tengah-tengah yang sedang berlangsung demo di Jakarta. Dan ini update sahabat Petra. Saya buka dari Kompas atau dari media sosial melalui Metro TV. Sudah ada kesepakatan katanya di sini. Paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna Desember 2026. Ini tentang undang RUU tentang perampasan aset gitu. Artinya sudah ada titik temu salah satu tuntutannya gitu. Termasuk juga ada di sini diberitakan pimpinan DPR tanda tangani kesepakatan dengan aliansi warga padi gitu sahabat Petra. Artinya kalau melihat sekilas dari media sosial yang saya lihat dari dari channelnya TV One, kemudian Metro TV, Kompas TV gitu, sudah ada beberapa kesepakatan. Mudah-mudahan terus, dan kalau tujuannya memang baik, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik tentu saja. Untuk yang di Jogja, nanti belum ada update sahabat Petra, kita tunggu saja apakah ada demo dan sudah berjalan hari ini. Dari informasi beberapa mungkin katanya ada, tapi perlu dipastikan lagi. Sekali lagi kita harus cek dan recheck gitu. Kalaupun ada, untuk tetap terus menjaga keamanan Jogja kita tercinta sahabat Petra. Dan diingatkan untuk sahabat Petra, tentu saja yang mau bepergian karena urusan bisnis, urusan keluarga dan yang lain-lain, hendaknya juga mencari tahu, mencari posisi, sehingga tidak terjebak di kemacetan aksi massa kalau memang ada untuk siang ini khususnya di Jogja. Mbak Penny lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa.

Oke, pas jam 2 sahabat Betra. Dan saya pamit, tapi karena masih ada satu lagu yang di request, kita dengarkan dulu untuk sebagai lagu akhir di Gita Prima sahabat Betra. Karena di request juga Mbak Nina, terima kasih di Jalan Magelang, katanya minta lagunya Marcelo, Jangan Pernah Berubah. Sudah siap, nanti bisa didengarkan. Dan sekaligus informasi update terbaru dari Kompas TV ya sahabat Petra, di sini ada statement dari salah satu ketua DPR Dasko yang mengatakan bahwa Dasko siap mundur jika rencana undang-undang perampasan aset tak rampung tanggal 15 Desember tahun ini. Kita tunggu sahabat Petra, kayaknya ada titik temu antara teman-teman pendemo juga teman-teman di DPR sana tentang apa yang diperjuangkan. Terus aman semuanya, lancar semuanya sahabat Petra, tidak ada sesuatu yang dirugikan semuanya pokoknya ya. Pokoknya untuk hari ini tetap sehat, yang lagi sakit segera sembuh, minum obat sudah terlanjur. Ketemu lagi besok dengan suasana yang lebih baik. Saya pamit, sekali lagi sampai jumpa. Terima kasih untuk semuanya.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
11: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
12: Love and Inspiration.
13: Petra 105.7

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman

0: Berikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirtasembada.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and Inspiration.
5: Petra 105.9.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, saya percaya Anda semua pasti mengenal nama Michael Jordan, ya. Betul, Michael Jordan, bintang basket NBA terbesar, atau bahkan dikenal sebagai, dikatakan ya, sebagai salah satu atlet terbesar abad ini. Nah, kisah tentang Michael Jordan itu masa kecilnya digambarkan dalam film yang berjudul Space Jam. Di film itu dibuka dengan adegan ketika seorang anak kecil ya, di tengah malam, menjelang tengah malam sih, seorang anak kecil bermain basket di depan rumahnya. Ya, dia dribble bolanya kemudian tembak. Duk, duk, duk, blues gitu. Duk, duk, duk, blues. Berulang kali dia tembak dan masuk begitu ya. Sampai kemudian ayahnya keluar karena suaranya cukup di tengah malam yang hening itu suaranya cukup mungkin mengganggu dan ayahnya keluar. "Hey, hey, hey, nak, apa yang kamu kerjakan?" katanya. "Yuk, berhenti," katanya. "Udah malam nih," kata si ayah. Kemudian si Michael Jordan kecil menjawab, "One more shot, Dad. Sekali lagi deh." Dia bilang gitu, ngotot, masih kepengen shooting dia, kan? "Oke, oke, oke," kata ayahnya. "Shoot till you miss." Ya. Jadi, boleh kamu tembak sampai kamu gagal. Nah, kemudian dia terus tuh. Duk, duk, duk, shoot. Duk, duk. Terus berulang kali. Nggak selesai-selesai, nggak pernah gagal. Sampai ayahnya bilang, "Oke, oke, oke, enough, enough, enough." Ayahnya bilang. Sudah, setelah itu mereka duduk di teras sambil istirahat sejenak dan kemudian ayahnya tanya, "Kenapa sih kamu kok malam-malam asik banget sampai malam main sendiri lagi gitu?" Nah, si Michael Jordan kecil menjawab, "Soalnya aku pengin suatu ketika aku setelah besar, aku SMA, aku bisa main di sekolah. Habis itu aku akan main di kampus dan setelah itu aku main di NBA. Bisa enggak ya, ya?" katanya dia. Tanya dia kepada si ayahnya. Terus ayahnya bilang, "Yes, of course. You can achieve what everything you can imagine." Ya, jadi kamu bisa raih apa yang kamu bisa bayangkan itu. Jadi memang benar sekali bahwa kata-kata "your achievement is limited by your imagination." Pencapaian kita itu hanya terbatas kepada sejauh mana kita bisa membayangkan. Pengalaman pribadi saya juga sama. Di dalam skala yang berbeda, saya membayangkan ketika masih SMA itu saya akan bekerja di sebuah bank dengan berdasi dan sebagainya, ya, dan itu rupanya akhirnya yang saya bayangkan itu bisa menjadi suatu realitas juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, gimana ya kita bisa menciptakan imajinasi itu? Nah, disinilah dibutuhkan biasanya adalah role model atau panutan. Siapa yang menjadi acuan atau role model atau panutan yang ingin kita tiru? Nah, Sobat Petra, sudahkah Anda menemukan siapa role model Anda? Kalau belum, yuk segera kita cari. Dan jadikanlah itu sebagai panutan dan kerjalah impian kita. Demikian dari saya, Agus Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love,
4: the voice of love.
5: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.7 Petra FM.
6: Hi, Carmu Logi.
7: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
6: Tu dag keja sendo bellum.
7: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
8: Love and Inspiration.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.

0: pagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kece sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Petra FM.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
5: tebus murah,
8: hadiah menarik,
5: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
5: lebih hemat,
10: lebih seru,
5: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
5: Mana Kampus?
11: Love Inspiration.
12: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Love and Inspiration Petra 105.7.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: from Jalandhama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career.
5: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
5: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
3: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Niu Nai Imian Pau, susu dan sepotong roti.

0: suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Hao xing yu hao bao. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Niu nai imian pao, susu dan sepotong roti.

suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun.

0: Fadli. Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Hao Xing Yu Hao Bao. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya, bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kejus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Jalur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.4

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Beri zi de tu zi. Semangat juang si keledai.

0: Suatu hari, seekor keledai tua milik seorang petani jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, mirip sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut, terdapat genangan air setinggi lutut manusia. Dari lubang sumur, terdengar jerit tangis memilukan si keledai. Pak Tani mendengar dan merasa iba, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Mempertimbangkan lubang sumur yang bisa membahayakan siapapun dan penderitaan si keledai tua di dalam sumur. Timbul ide untuk menimbun sumur dengan tanah hingga rata. Maka si petani segera mengajak para tetangganya untuk ikut membantu menimbun tanah, menutup lubang yang menganga dan menguburkan si keledai di sana. Saat tanah dan pasir mulai menimpah punggung sang keledai, dia kaget, ketakutan, dan berteriak kesakitan. Tetapi tanah dan pasir tidak berhenti menimpah dia. Di dalam kemanikannya, si keledai mulai menggerakkan badannya. Dia mengguncang-guncangkan badannya, dan akibatnya tanah yang menimpa punggungnya jatuh ke dasar sumur. Dan kakinya pun ikut bergerak, menjejak, dan begitu seterusnya. Guncangan badan dan gerakan kaki, seberapa tanah yang menimpa dia, terjatuh. Kakinya bergerak menginjak tanah itu. Lama-kelamaan, air yang mula-mula merendam kaki si keledai pun tertimbun tanah. Walaupun si keledai merasa kelelahan, tetapi dia tidak putus asa, sambil terus mengguncangkan badan dan akhirnya bergerak melangkah dan menjejak dengan keringat bercucuran dan tanah yang lengket di sekutur tubuhnya yang kotor. Si keledai tua melangkah gontai keluar dari sumur dan keluarlah dia sebagai pemenang. Semua orang terpesona dan berteriak gembira menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Menghadapi beban yang datang bertubi-tubi, keledai tidak berdiam diri, pasrah dan menerima nasib semata. Dia mengatasi kesulitan dan tekanan dengan meronta secara aktif. Karena entah disadari atau tidak, memang itulah satu-satunya jalan untuk selamat. Berbeda halnya bila si keledai bersikap diam, pasif, dan pasrah menerima nasib. Pasti dia akan terkubur dan tamatlah riwayatnya. Sama seperti di kehidupan manusia, seringkali banyak debu, kerikil, tanah, dan kotoran berupa rintangan, halangan, kesulitan, atau hasil dari pikiran kita yang negatif mengganggu dan menghalangi jalan kita. Kalau kita bersikap diam, pasif dan pasrah, tentu keadaan sulit tidak akan merubah menjadi lebih baik. Hanya dengan sikap berani menghadapi semua beban, masalah, kesulitan dengan menginjak semua itu sebagai batu pijakan, maka kita bisa melangkah dengan mantap dan keluar sebagai pemenang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Hi, Carmu Logi.
4: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
3: To Dag Kajasindo Bellum.
4: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasilo.
6: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
7: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 0856020264567, 0274885481.
8: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future proof career.

0: Dengan Dunia, program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481
4: 2-in-1 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kembali. Saudara, seorang remaja yang kehilangan iPad merasa senang bukan kepalang ketika iPad-nya yang hilang di New York ditemukan oleh seorang pekerja kantor pos di Puerto Rico. Bayangkan, jarak antara New York dan Puerto Rico sejauh sekitar 1.600 km. Joy, remaja pemilik iPad itu, menyatakan bahwa ia kehilangan iPad-nya ketika ia menghadiri pagelaran musik di kota New York. Dia begitu sedih, bahkan seperti kehilangan semangat hidup ketika tidak lagi melihat iPad miliknya. Namun beberapa minggu kemudian, ibunya menerima telepon dari Puerto Rico, yakni dari seorang petugas pos yang mengabarkan bahwa ia menemukan sebuah iPad, dan dari iPad tersebut ia tahu informasi tentang Joy, pemiliknya. Ketika itu Joy sedang tidur. Kemudian ibunya membangunkan dan menyampaikan kabar gembira itu. "Saya sangat kagum. Ada orang yang mengirimkan kembali iPad anak saya." Demikian dikatakan oleh ibu Joy. "Ya, sungguh sulit dipercaya bukan? iPad-nya yang hilang di New York ditemukan dan dikirimkan kembali kepada pemiliknya dari Puerto Rico." Mungkin benar kata bijak yang mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang menjadi milik kita tidak akan hilang apapun yang terjadi. Tetapi jika memang bukan milik kita, walau bagaimanapun juga pasti akan hilang dari kita. Sebab semua yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Jika ia menghendaki, dia akan mengambilnya dan memberikan kepada siapapun dengan suatu cara yang sesuai dengan caranya saja. Dan sebaliknya, jika Tuhan mau, Dia akan memberikannya kepada kita bagaimanapun caranya. Bahkan itu seringkali di luar jangkauan akal pikiran kita, bukan?

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama Anda dan pesan Anda ke 0812-8188-9191. Sekali lagi, 0812-8188-9191. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Teguh Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang tetap bahagia setelah pensiun. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bu, temanya menarik ya, tetap bahagia setelah pensiun. Mengingat banyak kita kurang memikirkan pensiun karena menganggap, saya masih muda, masih jauh gitu. Tetapi menarik sekali, ini menjadi satu persiapan buat kita sekalian atau bahkan ada pendengar yang sudah mendekati masa-masa ini. Silakan Bu, apa yang ingin dipaparkan?
1: Ya, saya ingin memaparkan beberapa hal. Mungkin ada beberapa di antara saudara pernah melihat yang dicantumkan di harian Kompas bulan Juli yang baru lalu, judulnya tentang pensiun tapi sendirian, bahkan meninggal sendiri. Ini dikatakan lebih banyak orang di Jepang sekarang ini meninggal sendirian di rumah mereka sendiri. Bahkan diperkirakan pada tahun ini kurang lebih 68 ribu orang Jepang meninggal sendirian di rumah. Ya, orang di Jepang itu sekitarnya 80% di antara mereka itu usianya 65 tahun ke atas. Ini merupakan fakta dan hal yang menyedihkan. Kita tahu pensiun merupakan suatu fakta dalam hidup. Orang bekerja setelah usia tertentu akan pensiun pada usia pensiun. Tiap negara berbeda menentukan kapan pensiun. Institusi tertentu juga menentukan kapan orang pensiun. Ada orang yang umur 55 tahun sudah dipensiunkan. Ada orang yang 70 tahunan dipensiunkan. Ada orang yang bekerja di perusahaannya sendiri atau usahanya sendiri, bisa pilih mau kapan mau pensiun. Ada orang yang sudah siap pensiun karena sudah sangat lelah mau menikmati hidup. Ada orang yang belum siap pensiun namun dipensiunkan. Karena itulah peraturan dari institusi di mana ia berkarya atau bekerja. Ada orang yang karena alasan kesehatan jadi harus pensiun dini. Nah, sekarang kita melihat apa sih hubungannya, hubungan sosial dan setelah pensiun itu ternyata penting sekali. Nah, ini sudah diriset, sudah dipelajari oleh Harvard University. Para peneliti itu sudah melakukan penelitian selama 85 tahun terhadap kurang lebih terhadap orang 724 orang dari berbagai belahan dunia. Terus-menerus mereka ini mengikuti perkembangan orang-orang itu 2 tahun sekali ditanyain. Orang-orang yang berpartisipasi dalam studi itu sewaktu mereka memasuki usia pensiun ditanyai tentang masa pensiun. Banyak orang menganggap stres paling besar yang dihadapi orang pensiun itu karena masalah finansial, kesehatan, dan penerimaan perawatan. Memang orang pensiun tidak ada pemasukan lagi seperti dahulu. Kalau belum diatur sewaktu bekerja, masalah finansial setelah pensiun dapat membuat orang stres. Demikian juga dengan bertambahnya umur, kesehatan sering dapat mundur. Dengan itu ada orang yang membutuhkan perawatan tambahan dan sebelumnya tidak dibutuhkan. Ternyata hasil riset menentukan tantangan yang paling besar yang dihadapi orang pensiun adalah tidak dapat menggantikan hubungan sosial mereka yang sudah mereka bina begitu lama sewaktu bekerja. Mereka tidak merasa kehilangan pekerjaannya atau tugas-tugasnya, tetapi orang-orang dan hubungan pertemanan atau komunitasnya yang mereka merasa kehilangan. Orang yang menghadapi masa pensiun dengan tetap bahagia adalah orang-orang yang terus memindah hubungan dengan orang-orang lain. Bagaimana mengembangkan sumber-sumber arti dan tujuan hidup itu juga penting. Orang pensiun waktunya makin banyak, namun kegiatan apa yang berarti? Ada orang menumbuhkan hobi. Ternyata hobi saya itu nggak cukup. Hasil riset menemukan memulai hobi baru saja tidak cukup, masih ada kekosongan. Kalau hanya mengembangkan hobi untuk kepentingan sendiri, untuk memenuhi aktivitasnya sendiri, atau berlibur untuk diri sendiri, itu tuh nggak cukup. Ada orang merasa kesepian di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Orang membutuhkan komunitas. Orang pada usia pensiun tidak semuanya hanya mau mengumpulkan uang, tetapi lebih banyak karena ingin bersama orang-orang lain. Ada komunitasnya.
2: Wah, menarik sekali ya Bu Vivian ya. Ternyata ya, riset menunjukkan bahwa hobi saja tidak cukup. Pensiun juga tidak hanya masalah uang ya Bu ya, tapi benar-benar harus mencari kegiatan-kegiatan yang berarti dan bertujuan. Nah, apa aja Bu kegiatan-kegiatan itu sehingga kita bisa mempersiapkan dari awal atau yang tadi sudah mendekati masa pensiun sudah boleh terlibat gitu di dalamnya.
1: Ya, saya tahu beberapa orang tetap bahagia sewaktu pensiun itu karena tetap aktif melakukan berbagai aktivitas kegiatan yang berarti, yang bertujuan. Nah, hal-hal yang dilakukan tentunya harus mempertimbangkan kondisi kesehatan tubuh juga. Tetap aktif, tapi ada batasannya.
2: Yes.
1: Dengan tidak berlebihan atau overworking. Saya tahu ada beberapa kegiatan berarti yang dilakukan orang yang sudah pensiun itu termasuk beberapa hal. Yang satu, mau bekerja dengan gaji yang lebih rendah. Ya, ada orang yang dahulu pekerjaannya profesional dengan gaji yang cukup tinggi, ya ini, tapi dia setelah pensiun memang memilih untuk bekerja dengan gaji lebih rendah dan pekerjaan yang non profesional. Ini supaya apa? Hanya supaya dapat tetap bertemu dengan berbagai orang. Jadi masalahnya apa? Loh, ada orang ini pekerjaannya bersih-bersih di food court. Nah, ini terjadi di Singapura dan di Australia. Saya melihat banyak melakukan waktu itu dan mereka senang karena apa? Waktunya bisa fleksibel dan bisa ketemu banyak orang. Lalu ada yang dua, melihat orang yang mau mengerjakan kegiatan sukarela. Nah, ini di berbagai organisasi seperti di rumah sakit, semacam sebagai greeter atau usher. Mereka itu bahkan berdiri di depan pintu masuk, lalu kalau ketemu dengan orang senyum dan mengatakan, oh selamat pagi atau selamat siang, lalu tanya mau ke ruangan mana, ke gedung mana, lalu mereka menunjuk-nunjukkan tempat-tempat itu. Dengan begitu ketemu banyak orang. Dan saya juga tahu ada ibu-ibu yang pensiun yang mau bekerja sukarela dengan anak-anak balita di tempat penitipan anak atau TK kecil. Lah apa mereka yang lakukan? Mereka ini membantu guru-guru yang dalam keadaan sibuk banyak anak-anak. Tapi ini orang-orang ini yang ibu-ibu yang sudah pensiun duduk dengan berbagai anak ini, diajak ayo membaca. Ya, jadi secara pribadi, kalau guru kan secara kelompok, ini bakti. Dan

0: dijual murah-murah sekali. Saya pernah beli waktu winter itu, baru pertama kali ke Amerika, kan dingin gak ada. Jadi itu winter coat itu $1 cuma.
1: Oh, murah ya Bu? Ya
0: murah sekali. Dan itu saya beli langsung, saya lalu di laundry, saya sudah bisa pakai. Dengan budget mahasiswa bagus sekali. Lah itu tempat. Lah uang-uang yang dipakai dikumpulkan itu untuk membantu kalau ada disaster atau apa, orang butuh-butuh komunitas. Nah, itu kumpulan dari uang-uangnya itu. Nah, juga kalau Lifeline itu khusus untuk membantu orang-orang yang butuhkan counseling. Lalu yang ketiga adalah mengerjakan pelayanan dan misi sukarela. Nah, ada orang yang mau mengerjakan pelayanan demi si sukarela itu di gereja. Ada gereja, di gerejanya sendiri ada offshore. Offshore itu opportunity shop. Jadi di sana mereka juga mengerjakan seperti yang di Salvation Army Store itu. Ada orang melakukan misi dengan sukarela menjadi mentor bagi orang-orang yang lebih muda. Ya, yaitu meneruskan keterampilan pelayanan di suatu institusi, melakukan berbagai pelayanan, menginjili, mendoakan berbagai orang. Ini hal ini dilakukan untuk mendukung misi, membuat hidup lebih berarti, dan juga untuk ada kesempatan bertemu dengan orang-orang dalam community yang mendukungnya. Dan di sini saya juga ada lihat ada orang sewaktu masih bekerja sudah menumbuhkan komunitas, sudah memikirkan, nah nanti komunitasnya seperti apa. Jadi gak nunggu pensiun baru cari komunitas.
1: Yes.
0: Nah, tapi sebelumnya, jadi dikatakan jangan menunggu waktu pensiun baru memikirkan dengan komunitas, namun semasa masih aktif bekerja melakukan membina komunitasnya. Mungkin dapat ikut kegiatan di gereja atau di komunitas sehingga pada masa pensiun masih ada komunitasnya. Tanpa komunitas, orang menjadi kesepian dan merasa tidak bahagia. Selain itu, orang perlu butuh hati yang besar, mau lebih banyak memberi, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Apapun bentuknya, entah itu waktu, keterampilan, dan ilmu. Saya tahu ada orang yang memangnya pandai, dia S3, sudah mempersiapkan, dia ini mau mengajar di tempat-tempat itu secara sukarela. Nah, begitu. Dan membina orang-orang yang muda secara sukarela. Dengan memberi, kita dapat membahagiakan orang lain, akhirnya juga membahagiakan dirinya sendiri. Nah, sekarang ini saya juga melihat ada orang-orang yang saya ingat dulu bagaimana dengan usia pensiunnya dan dengan berbagai keadaan masih bisa membahagiakan orang lain.
1: Wah, luar biasa ya Bu. Tapi sebetulnya menurut saya beberapa yang Ibu ceritakan itu sangat penting, edukasi yang sangat penting, tapi belum banyak disadari oleh masyarakat kita terutama di Indonesia ya. Beberapa tadi Ibu contohkan yang mungkin di luar negeri itu memang kita sering melihat ya mereka begitu aktif sampai masa tua. Nah, bagaimana Bu Vivian mendorong orang Indonesia ini punya mental yang kuat tetap sampai masa tua, atau punya tadi contoh-contoh sehingga kita itu kayak bangkit gitu semangatnya, meski tua tetap semangat, tetap aktif gitu Bu.
0: Nah, saya ingin menceritakan dulu waktu pertama kali saya studi di Amerika. Nah, ini tua itu termasuk tahun 75. Lah, datang itu sudah capek perjalanan jauh toh. Lah, ini paginya itu ternyata ketuk-ketuk di kamar di asrama itu orang tua. Namanya Michelle, dia mengenalkan sendiri membawa satu kuntum bunga, satu aja, bunga mawar. Lalu ditaruh di pot, bukan pot, yaitu botol kecil gitu. Ada tulisan di situ itu ayat Alkitab. Maksudnya menyambut
1: mahasiswa
0: baru datang dari luar negeri. Nah, ini lalu Mutmisya menceritakan pada saya, mau gak ikut ini ada ibadah doa, dan juga ini ada juga mau dia berkunjung-kunjung ke beberapa tempat, yaitu ke rumah sakit, ke orang-orang yang lansia juga. Tahu umurnya Michelle? Waktu itu 92 tahun.
1: Wow.
0: Lah itu tapi dia masih nyetir sendiri.
1: Masih aktif, kuat, sehat.
0: Ya, dia mempunyai hati yang besar. Itu menyenangkan.

0: muda ini yang baru mau kuliah itu satu-satunya ada dia begitu terhadap satu-satu orang yang baru datang itu dibawa
1: selalu disambut.
0: Iya. Dan itu ternyata saya waktu ke rumahnya, rumahnya itu dia berkebun di rumah itu dengan kebun apa? Tempatnya ada bunga-bunga itu mawar-mawar. Nah, itu jadi ya lalu saya memangnya waktu datang itu kan sebelum kuliah dimulai ya, berapa hari sebelumnya. Jadi lalu diajak ke rumah sakit ya, ya ikut aja supaya lihat-lihat juga.
1: Iya, wawasan.
0: Iya, jadi dia ini bawa mau mengunjungi berapa orang itu sudah.
1: Bunganya sudah disiapkan tadi
0: sudah,
1: ya, Bu.
0: Sudah. Wow. Sudah di situ itu sudah ditaruh botol kecil-kecil gitu dengan itu. Lalu ketemu orang yang sakit. Halo, gimana? Dia lalu dengan senyum ini sih gitu ya. Dan juga memberikan dengan senyum yang gembira mendoakan mereka. Dan juga ayat-ayat itu ternyata itu zaman itu ya dia pakai gunting yang itu loh yang ada bergerigi ya, gitu
1: gunting hiasan ya, itu.
0: Lalu dia menulis tangan ayat-ayat firman Tuhan dikasihkan begitu membuat orang gembira. Nah itu tidak mahal ya tapi memberi hati. Nah itu dia lakukan dengan sukacita. Jadi di usia seperti itu bisa menyemangati berbagai umur orang berbagai keadaan. Tidak butuh banyak, tapi hati yang mau.
1: Tidak membutuhkan dompet yang kaya, tapi hati yang kaya ya Bu Vivian ya. Ya.
0: Nah itu, menggembirakan dia sendiri juga merasa hidup berarti. Ya. Jadi sibuk, sudah mau pergi itu sibuk. Ini nulis-nulis ayat Alkitab dan sibuk menyiapin bunga-bunga itu. Ya. Setiap orang cuma satu kuntung. Ya. Ya. Ya, lalu saya contoh juga. Nah waktu tahun 77 saya mengunjungi Ibu Kristiana Sai. Nah ini apa ya Mbak? Waktu itu saya tinggal di satu tempat untuk pelayanan di namanya Ambassador for Christ di Paradise, Pennsylvania. Nah ibu ini ternyata mulai muda itu kena penyakit malaria tulang. Jadi dia tidak bisa tinggal di tempat yang ada sinar matahari, sinar lampu, tidak bisa. Semuanya harus dalam ruangan tertutup rapat dengan gelap. Coba apa yang dia bisa lakukan dalam kegelapan dan harus banyak di ruangan tertutup. Ternyata hatinya mencintai Tuhan luar biasa. Dia ini salah satu dia punya tanah ini yang besar itu yaitu dia berikan untuk misi. Untuk namanya Ambassadors for Christ ini yang saya ikut pelatihan di situ. Nah itu dilatihkan untuk apa? Untuk orang-orang muda yang mau pelatihan di situ untuk menginjili kemana-mana. Jadi waktu itu saya summer holiday di situ dilatih untuk pergi ke universitas bagaimana berbagai dengan beberapa orang-orang muda di sana di universitas di New York, New Jersey dan berbagai untuk penginjilan. Nah selain itu dia juga kalau orang-orang datang karena dia terkenal itu dari orang di rumahnya di depan rumahnya ada itu kalau dituliskan kalau mau ikut Yesus diselamatkan percaya kepada Yesus dan dia datang selama dia duduk di situ di kamar gelap ada orang satu yang mau mengunjungi dia ini di traktor dia tulis sendiri.
1: Wow.
0: Lah itu ada asistennya diceritain apa-apa asisten yang nulis karena dia harus kegelapan. Itulah dia menginjili orang. Jadi orang yang datang waktu itu saya karena tinggal di kompleks yang gak jauh, saya ingin ketemu si Ibu Kristian saya. Bayangan saya mungkin kasihkan dia ini dukungan apa dia dalam keadaan yang seperti itu kan bisa stres toh.
1: Betul.
0: 24 jam 7 hari seminggu sepanjang tahun ke-8. Ternyata di situ bukannya saya ini memberikan
1: dukungan.
0: Semangat, dia menyemangati kita orang-orang muda yang datang itu disemangati terus melayani Tuhan gini. Jadi semangatnya luar biasa. Nah itu yang dilakukan itu saya melihat dia usia pensiun waktu itu sudah dan tetap melakukannya dengan penuh semangat dalam keadaan yang tidak senang
1: ya, tidak berdaya harusnya ya Bu
0: ya, itu ya. Tapi dia bisa melakukannya itu. Di sini saya melihat ternyata kalau kita ini mau belajar bahagia di masa pensiun kita harus juga mempunyai hati yang mau memuliakan nama Tuhan, melakukan kegiatan yang bisa membuat orang bahagia, bukan diri sendiri saja bahagia. Hmm. Kalau orang lain bahagia, Tuhan senang, hati kita juga senang. Di keadaan apapun juga, juga dalam usia apapun juga, kita bisa terus melakukan.
1: Tidak dibatasi oleh kondisi dan usia kita ya Bu Vivian.
0: Betul,
1: ya. Yang saya tangkap Bu, orang-orang yang seperti ini harus orang yang istilahnya sudah selesai dengan diri. Karena kalau enggak kan susah ya Bu ya. Nah menurut Ibu tips aja singkat gitu, gimana ya Bu ya kita bisa tetap kayak tadi tetap bersyukur sama Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan dan selesai dengan diri kita, supaya kita tetap bahagia di masa pensiun, tetap bisa memberi buat orang lain.
0: Nah ini tipsnya ya, sudah harus membereskan diri sendiri ya. Hidupnya kita harus mensyukuri setiap hari, bangun tidur syukur Tuhan hari ini aku masih hidup. Nah berarti masih hidup, saya masih diberi kesempatan untuk bekerja untuk Tuhan apapun keadaannya. Nah itulah, kita sudah beres hubungannya dengan Tuhan. Ini kita beres. Kalau semua orang ini ya pernah salah, kalau salah ya minta ampun sama Tuhan. Nah gitu. Kalau kita salah sama orang lain, ya langsung minta maaf. Gitulah jadinya. Kita sudah membereskan semuanya. Kapan saja kita bisa terus melakukan memuliakan Tuhan. Jadi gak berhenti. Nah untuk pelayanan itu gak berhenti terus, masih
1: pelayanan gak ada pensiun ya Bu?
0: Gak ada. Gak ada. Dan apapun bentuknya masih bisa. Seperti tadi Ibu itu yang gak bisa keluar kemana-mana, ya masih bisa di tempat tidurnya dengan tulisan tangannya itu menyebarkan ke orang-orang.
1: Bahkan Ibu Kristiana saya punya bukunya Bu. Dia bisa menceritakan kisah hidupnya, ditulis orang lain dan memberkati banyak orang ya.
0: Betul, dia menulis buku The bagus. Queen of the Dark Chambers. Ya itu dia bisa menguatkan orang dengan tulisannya. Orang lain yang di situ sebelahnya yang menulis.
1: Jadi kuncinya kenal Tuhan, tahu tujuan hidup kita di dalam Tuhan, dan terus melakukannya, tidak membatasi diri kita sendiri. Justru itu membuat kita lebih semangat lagi untuk bekerja, dan kita pasti juga bahagia sendiri ya Bu ya, akhirnya menerima upah itu ya Bu ya.
0: Betul, dan juga selain itu, sewaktu masih bekerja sudah memikirkan nanti lain kali saya mau pensiun itu gimana, jadi uang tadi itu dibereskan, jadi masih ada cukup gitu ya. Dan juga memikirkan nanti saya ini mau usia pensiun itu memikirkan kerjaan apa ya, jadi itu bagaimana bisa melayani Tuhan dengan sukarela, tadi saya sudah ceritakan macam-macam itu. Jadi kalau dipersiapkan jauh-jauh itu nanti usia pensiun nggak stres, tadi sudah ada perhitungan tadi itu, tadi uangnya ini cukup untuk hidup. Lalu kalau cukup hidup, jadi ada cukup waktu untuk menyenangkan Tuhan dan itu gak bingung sama itu.
1: Pentingnya menata hidup kita ya Bu ya, baik keuangan, hubungan sosial kita, dan pasti sumbernya hubungan kita dengan Tuhan tadi yang beres. Alangkah indahnya ya Bu ya kalau kita bisa semua seperti itu. Tapi kenyataannya Bu, saya melihat banyak juga orang tua itu yang semakin tua banyak penyesalan, semakin ngomel dan semakin stres Bu. Gimana ya Bu menghadapi, atau ya istilahnya apa ya, tips supaya kita itu bisa bahagia penuh di masa tua?
0: Nah kalau saya lihat ini adalah penerimaan. Jadi menerima fakta kehidupan, ya memangnya ini pensiun untuk semua orang akan datang tuh, mau gak mau itu akan ada. Nah, jadi persiapkan dulu jauh sebelumnya, ini akan masa datangnya itu akan ada, dan saya harus mau menerima keadaan itu. Nah kalau mengomel, ya ini yang diomelin apa? Ya kalau kita bisa menerima, ya jangan ngomel lagi, tapi apa yang aku harus lakukan
1: bagian kita gitu ya.
0: Iya. Jadi saya mau berusaha supaya bisa tetap berguna. Nah penyesalan, loh yang disesali apa? Oh ya kalau kok saya belum melakukan ini, kalau saya belum melakukan itu. Nah tapi waktunya kok sudah tua, sudah pensiun. Ya tidak apa-apa, selama masih ada nafas, belum terlambat, masih bisa melakukan. Tadi saya katakan dalam keadaan apapun juga masih bisa. Jadi belum terlambat, emangnya lo sudah 80 sekian tahun, lo itu tadi ibu-ibu itu jadi 90-an tahun, itu bisa. Nah, jadi gak apa-apa, saya tahu ada satu orang, tapi dia orang di konseling. Nah, ini dia merasa stres setelah suaminya meninggal. Apa artinya hidup? Rumahnya besar, dan dia ini orang Kristen, tapi dia ini melakukan apa? Rekamannya ini ditutup, bukan karena penyakit, semuanya ini gelap. Jadi dia lakukan, aku gak ada artinya hidup, mau apa? Nah, konselernya itu datang ke rumahnya, dilihat, dikatakan, kamu ini kurang Kristen. Loh, maksudnya kurang Kristen apa? Loh, lihat itu loh, saya tadi mau masuk rumahmu, di sebelah-sebelah itu banyak bunga-bunga yang indah. Loh, mau diapakan bunga-bunga itu? Coba, kamu jadi orang Kristen dengan memperhatikan dengan bunga-bungamu. Jadi dia lakukan seperti Misyam tadi itu. Lalu bunga-bunga itu dikatakan konselor, coba kamu setiap orang ini, ternyata rumahnya gak jauh dari kampus. Tuh, mahasiswa-mahasiswa baru atau mahasiswa yang ulang tahun, coba kasih itu sekuntum bunga aja, mereka akan senang. Wah, dia lakukan. Lalu tanya ke bagian tata usaha, siapa sih ini kira-kira yang mahasiswa baru, siapa ini yang ulang tahun? Ya, dia lalu dengan bunga-bunga itu dikasihkan satu orang satu aja. Jadi dia ini sekian tahun dia lakukan, pada waktu dia mau meninggal itu disebutkan Miss Violet, African Violet Lady. Banyak ribuan mahasiswa datang. Karena apa? Banyak yang tersentuh hatinya karena pemberian perhatian tadi. Bukan pakai uang banyak, enggak. Tapi dengan kasih. Nah, ini itu dikatakan itu dengan kasih, dan dia dengan kasih mengasihi orang, yaitu adalah ajaran dari Tuhan. Itulah. Berarti sampai orang-orang mahasiswa pada datang untuk upacaranya itu, ribuan yang datang.
1: Luar biasa. Jadi kuncinya penerimaan ya Bu, berdamai dengan keadaan, sehingga kita tidak punya alasan untuk bersungut-sungut, tetapi memeluk masa pensiun, masa tua kita ini dengan ucapan syukur. Dan kalau tadi yang penyesalan, ya justru gak terlambat, ini masih ada kesempatan ya Bu ya, untuk melakukan sesuatu yang berarti sampai maut yang menjemput kita. Terima kasih banyak Ibu Vivian untuk edukasinya, untuk semangatnya, cerita-ceritanya yang menginspirasi. Saya juga mau Bu umur 94 tapi penuh arti ya. Saya selama ini mikir 70 tahun aja udah cukup seperti kata Alkitab Bu. Tapi dengan ceritanya Bu Vivian, wow, kalau 94 bisa penuh makna gitu ya, kenapa tidak ya Bu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati Bu Vivian ya. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tetap bahagia setelah pensiun. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan hubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK Jalan Cimanggu nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
4: Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial,
0: flash sale,
1: tebus murah,
2: hadiah menarik,
1: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
0: Belanja kebutuhan harian,
1: lebih hemat,
2: lebih seru,
1: lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Jadi aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Roma pasal 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Renungan hari ini berjudul Manusia Celaka. Suatu kali ketika kami melayani di lembaga pemasyarakatan, seorang warga binaan berkata, "Sebenarnya kami semua pasti tidak ingin berada di sini. Kami pun pastinya tidak ingin menjadi orang jahat. Namun situasinya sudah begitu, ya di sinilah kami sekarang." Pernyataan itu menyeratkan ketidakberdayaan. Merasa tidak mampu melepaskan diri dari dosa, sekalipun mereka tahu bahwa apa yang mereka perbuat adalah kejahatan. Namun itu bukan hanya pergumulan orang-orang yang dipenjara setelah melakukan tindakan kriminal tertentu. Itu juga menjadi pergumulan semua orang dimanapun ia berada. Inilah yang digambarkan Rasul Paulus sebagai pergumulan batin yang juga ia alami sendiri. Di satu sisi, ia ingin melakukan yang baik, yakni menjalankan perintah-perintah Allah. Namun di sisi lain, ada dorongan kuat yang terus-menerus berjuang di dalam tubuhnya untuk berbuat dosa. Kita tahu yang baik, tetapi justru yang jahatlah yang kita perbuat. Dalam keputusasaan yang demikian, Rasul Paulus bahkan menyebut dirinya sebagai manusia celaka, yakni seseorang yang malang, menyedihkan, serta sengsara karena tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Ya, tak seorang pun berkuasa melepaskan diri dari cengkeraman dosa. Hanya Allah yang sanggup mengerjakannya untuk kita. Dan dalam kemurahannya, Dia telah melakukannya melalui karya dan pengorbanan Yesus Kristus. Dia menjadi manusia sama seperti kita, melalui segala kesulitan dan cobaan hidup, tetapi Dia tidak berdosa. Hanya di dalam Dialah kita dapat mengalami kemenangan atas dosa, serta menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Hanya Kristus yang berkuasa mengubah kita dari manusia celaka menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Bapak Ibu para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, kembali bersama saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Saat ini kita bersama-sama masuk dalam doa malam. Tuhan kiranya memberkati dan memampukan kita untuk bersekutu di dalam doa malam, sehingga kita hidup di dalam perlindungannya. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam doa. Kami bersyukur karena Engkau boleh senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menjalani hari ini dengan baik. Saat ini kami merasakan begitu besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dapat menghayati bahwa Tuhan hadir dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oleh karena itu, malam hari ini kami hendak menaikkan rasa syukur kami karena Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh merasakan cinta kasih kami di tengah keluarga, ketika kami boleh berbagi kasih dengan pasangan kami, anak kami, orang tua kami. Biarlah itu dapat kami maknai sebagai wujud karya cinta kasih Tuhan yang dinyatakan di tengah keluarga kami, sehingga ketika keluarga itu dibangun atas dasar cinta kasih, maka di situ kedamaian dan sukacita pasti dirasakan. Meskipun kami menyadari Tuhan bahwa ketika kami hidup di tengah keluarga, banyak hal-hal yang terkadang membuat kami kurang bersyukur. Persoalan ketidakcocokan, persoalan ekonomi, persoalan-persoalan yang lainnya. Oleh karena itu kami mohon berkat Tuhan, Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami untuk kami dapat menyatakan kasih di tengah keluarga kami, dan kami menjadi bersyukur. Kami juga menyadari bahwa segala pergumulan yang kami rasakan itu merupakan cara Tuhan untuk membentuk kami agar kami dapat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan kami dapat terus berkembang. Oleh karena itu, saat ini kami mohon berkat-Mu, biarlah berkat Tuhan menguatkan kami dalam proses kami menjalani kehidupan di tengah keluarga, hingga pada akhirnya kami dapat menemukan keharmonisan dan keutuhan keluarga kami. Tak lupa, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam kondisi sakit, lemah fisik karena usia lanjut, ataupun memasuki pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya memberkati saudara kami, sehingga saudara kami dimampukan untuk dapat merasakan kasih Tuhan yang nyata. Karena kami pun sadar bahwa sakit yang dirasakan oleh saudara kami itu bukan karena dosa, melainkan karena kasih Tuhan hendak dinyatakan dalam kehidupan saudara kami.
dan kasih Tuhan itu terjadi ketika keluarga yang terdekat merawat dan menjaga, ketika kami semua mendoakan, ketika perawatan medis itu merupakan bagian cara Tuhan untuk mendatangkan cinta kasih dalam kehidupan saudara kami. Dan oleh karena itu, kiranya saudara kami dapat menghayati dan semakin merasakan bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan saudara kami, hingga pada akhirnya saudara kami pun juga dapat bersyukur dalam segala hal. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap pergumulan saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan jodoh yang terbaik untuk saudara kami, sehingga saudara kami boleh menemukan teman yang sepadan untuk melengkapi kehidupan saudara kami. Dan kami juga meyakini bahwa ketika Tuhan yang menentukan, itu merupakan anugerah yang telah Tuhan sediakan untuk saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tak lupa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan kesabaran, semangat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Dan biarlah semangat itu yang kemudian membawa jalan keluar untuk saudara kami dapat menemukan pekerjaan dalam hidupnya. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara kami yang sedang menjalani proses studi, baik di tingkat sekolah ataupun perkuliahan. Tuhan memberkati setiap proses studi belajar yang dijalani oleh saudara kami, sehingga saudara kami tetap semangat dalam proses belajarnya untuk meniti karir yang gemilang. Tuhan yang menyertai, memberkati, dan memampukan saudara kami untuk giat dalam proses belajarnya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami hidup di dalam terang kasih Tuhan. Dan biarlah para pemimpin bangsa kami semakin belajar untuk dapat menentukan kebijakan yang baik guna kesejahteraan kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan berikan roh kebijaksanaan sehingga para pemimpin bangsa kami dapat menentukan langkah yang tepat untuk proses perkembangan bangsa Indonesia. Kami mohon berkat-Mu, dan biarlah berkat Tuhan memampukan bangsa ini untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami akan menaikkan doa seruan pribadi kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk menaikkan doa seruan ini.

Inilah doa seruan pribadi kami, Tuhan. Segala doa permohonan ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam doa syafaat ini, biarlah hanya kehendak-Mu yang dinyatakan. Dan berkati juga para sahabat Petra. Biarlah sahabat Petra terus memiliki semangat dan memiliki pengharapan di dalam Kristus untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian doa malam pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap istirahat para sahabat Petra, dan kiranya besok juga bisa bangun dengan sehat, dengan semangat, dan terus menyatakan kasih Tuhan dimanapun sahabat Petra ditempatkan. Saya Pendeta Indra dari GKJ Mergangsan mengucapkan selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam dan Shalom.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Hai, Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Petra.
6: Petra. Stream.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
7: tebus murah,
9: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian,
7: lebih hemat,
11: lebih seru,
7: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus? Hematnya juara.
7: Mana Kampus?
12: Petra. Stream

Shalom Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, kondisi yang penuh dengan semangat dalam menjalani hari Senin ini. Nah, untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Senin 27 Juli 2026 bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan pada kami, untuk setiap berkat yang boleh kami terima sampai dengan pada saat ini, ketika kami boleh terbangun di pagi hari dengan keadaan yang baik, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang membersamai kami dalam aktivitas kami hari ini melalui firman-Mu dalam renungan embun pagi Radio Petra pada saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjaga dan melawat kami, Kau buka mata hati dan pikiran kami supaya kami bisa memahami, mengerti dan bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu dapat menjadi suluh langkah hidup kami, menjadi pedoman hidup kami untuk kami menjalani aktivitas kami hari ini dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan seluruh proses kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yakobus, pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 18. Yakobus, pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 18, yang demikian firman-Nya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu hikmat yang berasal dari surga. Dan saudara, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan yang menuntut kebijaksanaan. Ada saat ketika kita harus memutuskan sesuatu dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan juga pergumulan. Namun, tidak semua orang itu pandai dan berpengetahuan luas untuk memiliki hikmat yang benar. Karena dunia ini mengajarkan bahwa keberhasilan hanya dapat diperoleh melalui ambisi, persaingan, dan kepentingan diri sendiri. Namun ketika tadi kita membaca firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa
Hikmat yang sejati itu tentu bukan berasal dari kecerdasan manusia. Tetapi hikmat yang sejati itu berasalkan dari Allah sendiri. Dan melalui bacaan kita pada saat ini, Yakobus mengajak setiap orang percaya untuk menguji sumber hikmat yang dimiliki. Nah, kira-kira apakah hikmat yang kita miliki itu berasal dari hanya sekedar dari keinginan kita pribadi, ego kita pribadi, dari keinginan duniawi, ataukah hikmat kita itu benar-benar berasal dari surga, benar-benar berasal dari Tuhan? Maka saudara yang terkasih, sahabat Petra yang terkasih dalam Yesus, ketika tadi kita membaca di ayat ke-13 sampai dengan 18, Yakobus ini memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Jawabannya tentu bukan ditunjukkan melalui kata-kata atau pengakuan diri, melainkan melalui cara hidup yang benar. Karena orang yang berhikmat tentu akan memperlihatkan bagaimana ia bisa berbuat baik, bagaimana ia benar-benar memiliki kerendahan hati, dan bagaimana ia benar-benar memiliki sikap kelemah lembutan itu. Karena hikmat itu bukan sekedar mengetahui kehendak Tuhan, tetapi kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena percuma saja ketika kita mengetahui, oh, kehendak Tuhan itu seharusnya ABCDE. Tetapi ternyata hidup kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi hanya sekedar tahu dan tidak dilakukan. Berbeda dengan hikmat dunia yang melahirkan iri hati, perselisihan. Maka Yakobus memperingatkan agar kita itu tidak memelihara iri hati, agar kita tidak mementingkan diri kita pribadi. Karena jika kita masih memelihara iri hati, ego yang masih tinggi, maka hikmat seperti ini bukan berasal dari Tuhan. Tetapi ini sifatnya adalah duniawi, manusiawi, bahkan ini berasal dari roh jahat. Akibatnya terjadilah kekacauan, pertengkaran, dan bahkan berbagai macam perbuatan jahat. Dan ketika seseorang hanya mengejar kepentingan pribadi, maka relasi kita dengan sesama, bahkan relasi dengan Tuhan akan rusak. Serta kita sudah tidak memiliki lagi damai sejahtera. Maka Yakobus di dalam ayat 17 menjelaskan bagaimana ciri-ciri hikmat yang berasal dari Allah itu. Hikmat yang berasal dari atas, hikmat yang berasal dari surga, tentu sifatnya adalah murni, membawa damai, menjadi seorang yang ramah, penurut, penuh dengan belas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak, bahkan tidak munafik. Dan semua sifat ini menggambarkan karakter Kristus yang seharusnya bisa bertumbuh dalam kehidupan setiap orang percaya, bertumbuh dalam kehidupan keseharian kita. Karena orang yang hidup dengan hikmat Allah, tentu mereka akan menjadi pembawa damai. Mereka akan menaburkan kasih, akan memberikan pengampunan dan kebenaran. Hasil akhirnya adalah buah kebenaran yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Dan contoh sederhana ketika saat ini mungkin panjenengan sedang mendengarkan renungan mun pagi ini dalam perjalanan menuju sekolah atau menuju ke tempat kerja atau kemanapun panjenengan berada. Misalnya di jalan ada pengendara lain yang ternyata ugal-ugalan, sehingga hampir mencelakai. Terkadang ketika kita tidak memiliki emosional yang stabil, maka kita akan cepat untuk marah, cepat untuk mengumpat. Tetapi ketika kita memiliki hikmat yang berasal dari Allah, kita akan bisa belajar untuk menahan diri, belajar untuk sabar, untuk tetap menaburkan kasih, sehingga ketika kita bisa mengendalikan diri kita bisa menjadi pembawa damai, dan kita bisa
menghadirkan kasih Allah di tengah berbagai macam persoalan itu. Dan sebagai orang percaya, tentu kita dipanggil untuk terus mencari hikmat yang berasal dari Allah. Dan ada beberapa tips, beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk kita bisa untuk mencari hikmat yang berasal dari Allah. Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat itu kepada Tuhan sebelum kita mengambil keputusan, sekecil apapun keputusan itu. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, jaga hati. Yang artinya ketika kita menjaga hati dari rasa iri, dari kesombongan, dari ambisi, dari keegoisan, maka kita akan menjadi pembawa damai di tengah pergumulan, di tengah masyarakat, di tengah kerja, di lingkungan, dimanapun kita berada. Dan ketika kita sudah berdoa, menjaga hati, dan yang ketiga, tentu kita lakukan dengan tindakan. Tunjukkanlah iman kita itu melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan yang mendukung. Maka kita belajar untuk rendah hati, mau menerima masukan, menerima nasihat yang baik, dan mengutamakan kepentingan bersama. Maka pada saat ini Yakobus juga mengingatkan pada kita bahwa hikmat yang sejati itu tidak diukur dari kepandaian berbicara atau seberapa tingginya pengetahuan, tetapi hikmat yang sejati itu dinilai dari kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Karena hikmat yang berasal dari surga akan menghasilkan hati yang murni, kasih kepada sesama, kerendahan hati, serta kehidupan yang penuh dengan damai. Dan kiranya setiap hari kita terus meminta pada Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan hikmat-Nya, sehingga setiap perkataan kita, setiap keputusan kita, dan setiap tindakan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini edisi Senin 27 Juli 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan juga penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Gracia Natita Antara Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat menebarkan kebaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Petra, stream

Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penjunan, dan kita adalah bejana tanah liat buatan tangannya. Apabila kita bejana yang dibuatnya telah rusak, Ia ingin mengubah, Ia ingin membentuknya kembali menjadi bejana yang indah. Melalui pujian ini, biarlah setiap orang memberi diri untuk dijamah, alami lawatan Tuhan, dan menjadi pribadi yang diubahkan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan,

dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra. Streaming.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
4: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: pengudusan, rencana agung Tuhan. Pada saat kita mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, kita diadopsi ke dalam keluarga Tuhan dan dipisahkan untuk tujuan yang kudus. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12.
1: Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Bapa Surgawi punya rencana untuk kehidupan setiap orang. Dan semua itu bisa disimpulkan dengan satu kata, pengudusan. Dalam bentuk kata kerjanya, menguduskan, kata itu berarti menjadikan kudus atau memisahkan. Jadi ketika sesuatu dikuduskan, ia dipisahkan dari keberadaannya yang lama dan dipersembahkan untuk tujuan-tujuan yang kudus. Perjanjian Lama menyebutkan sejumlah hal yang dikuduskan Tuhan. Dia menguduskan hari ketujuh, memisahkan suku Lewi sebagai para imam, dan bahkan menyucikan tempat-tempat seperti ruang maha kudus di dalam kemah suci. Bacalah Kejadian pasal 2 ayat 3, Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 51, Keluaran pasal 40 ayat 9 sampai dengan 11. Bapa juga sekarang menguduskan orang-orang. Sebelum seseorang percaya Kristus, ia mati secara rohani. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Tetapi pada saat ia memutuskan untuk percaya Yesus, dosa-dosanya dihapuskan dan ia diadopsi ke dalam keluarga Tuhan, dipisahkan sebagai anak Tuhan dengan suatu tujuan yang kudus. Ini berarti orang percaya ada di bumi ini bukan untuk mengejar kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani Tuhan dan membawa kemuliaan baginya. Saudara pendengar, sebagai anggota keluarga Tuhan yang dipanggil untuk mencerminkan Dia kepada dunia, orang percaya disebut sebagai orang-orang kudus. Kita diberi julukan ini yang akar katanya sama dengan kata pengudusan, bukan karena kita telah mencapai kesempurnaan, tetapi karena kita menjalani hidup yang selaras dengan Dia yang kita representasikan.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, Petra, streaming.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Petra, streaming.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Petra. Streaming.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Petra, streaming

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda di pagi yang baru yang penuh berkat ini dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani awal aktivitas Anda dan segala persiapan Anda untuk hari ini dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selain lagu-lagu rohani, kami juga menyiapkan beberapa sajian yang akan mengisi pagi hari Anda dengan inspirasi dan juga berkat Tuhan. Kita akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Dokter Salah juga akan memberikan petunjuk kehidupan bagi kita melalui Guidance for Living. Dan kemudian Bimas Kristen Kabupaten Sleman akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk Anda semuanya. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856 0202 4567, 0856 0202 4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Pagi, sahabat Petra yang terkasih, sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi di hari ini, kembali bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang menjadi bekal kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai embun pagi kita, mari kita menyatukan hati. Kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam istirahat malam kami, sehingga kami dapat memulihkan tenaga kami dan memulai hari baru yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini Bapa, kami duduk di pagi hari ini untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah sabdamu dapat memberkati setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami dapat mendasari kegiatan kami di pagi hari ini dengan firman yang kami terima. Inilah doa kami ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Embun pagi kita pada saat ini, dengan tema menguji diri pribadi, ayat bacaan kita diambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 8. Mazmur 26 ayat 1 sampai 8, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik, aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu, ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Demikian sabda Tuhan. Ada sebuah lagu rohani yang diambil berdasarkan Mazmur yang baru saja kita baca. Yang demikian lagunya.

Lagu tersebut banyak dinyanyikan oleh anak-anak muda Kristen. Akan tetapi, ada beberapa konten di media sosial yang sebenarnya sifatnya hiburan, tetapi juga merupakan datang dari refleksi iman. Salah satu konten itu menyebutkan bahwa kadang ketika secara tidak sadar menyanyikan lagu pujian tersebut, maka seolah-olah dia tersadar bahwa dia sedang minta untuk diuji dan diselidiki oleh Tuhan. Seakan-akan ketika menyanyikan lagu tersebut, dia meminta sesuatu ujian yang berat akan menimpa hidupnya. Padahal, kalau kita melihat Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud di ayat di Mazmur 26 secara utuh, maka kita akan mengerti apa yang hendak disampaikan oleh Raja Daud dalam Mazmur ini. Mazmur 26 merupakan doa ungkapan hati Daud kepada Tuhan. Sejauh ini dia merasa sudah melakukan segala yang baik. Hidup tulus, percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati, tidak bergaul dengan orang-orang fasik, dan senantiasa memuji Tuhan. Segala sesuatu yang baik sudah dilakukan oleh Daud. Dia berpihak pada kebenaran dan menjauhi segala yang jahat di mata Tuhan. Ketika kita membaca Mazmur 25 secara Mazmur 26 secara utuh, maka di akhir kita bisa melihat bahwa Daud sedang tidak baik-baik saja. Hidupnya terancam dan ia ingin dibebaskan. Ia berharap keselamatan daripada Tuhan dan memohon belas kasih Tuhan. Sehingga dari Mazmur yang telah kita baca tadi, kita dapat mendapat suatu pembelajaran. Kita sering bertanya, kenapa ya kesulitan menimpa hidup kita? Kenapa ya ada banyak ketidakadilan yang menimpa hidup kita? Padahal kita sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Namun, dari Mazmur Daud, kita diajak untuk bisa menyadari seperti Daud. Ah, mungkin di balik segala kebaikan yang sudah aku lakukan, ada terselip dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saat itulah Daud percaya bahwa Tuhan tidak hanya berpihak pada orang yang bukan hanya baik saja, tetapi juga yang senantiasa mawas diri, senantiasa mengupayakan hidup bersih di hadapan Tuhan. Dengan itulah ia mohon supaya ia diselamatkan dan yakin bahwa Tuhan berpihak kepadanya. Oleh karena itu, dari renungan tadi, ada pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan bersama. Sahabat Petra, kita sering minta keadilan dari Tuhan, seolah segala ujian yang datang dalam hidup kita adalah bentuk ketidakadilan yang ditimpakan Tuhan pada kita. Namun, mari kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita berbuat adil? Dan dapatkah kita berkata seperti Daud, bahwa kita senantiasa menjadi orang yang benar dan yang saleh? Tidak perlu dijawab, ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita. Dan kalau kita menyadari, kita menemukan diri kita belum sempurna, maka mari, kita bercermin sembari memohon. Ujilah dan cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Apakah aku senantiasa tertuju padamu?
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami merasa sudah menjadi orang baik. Kami seringkali merasa kami sudah mengupayakan banyak hal untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Namun sungguh, ketika badai kehidupan menerpa kami, seringkali hidup kami terasa goncang. Kami tidak kuat. Bahkan kami merasa hidup kami tidak adil. Ujilah kami, cobalah kami, selidikilah hati kami ya Tuhan. Dan ketika Engkau menemukan bahwa kami adalah orang benar, adalah orang-orang yang setia kepadamu, maka tunjukkanlah jalan keluar bagi kami. Tunjukkanlah keselamatanmu bagi kami, sehingga kami bisa merasakan bahwa Tuhan yang maha adil berpihak pada kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berpihak pada orang-orang benar. Tuhan, sertailah kami dalam hidup kami satu hari ini, supaya kami bisa melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Dan biarlah pekerjaan dan pelayanan kami dalam satu hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Segala kesulitan, segala problema, segala pergumulan hidup kami yang kami harus tanggung di satu hari ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya di dalamnya. Doa ini kami pinta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian sabda Tuhan. Kiranya kita senantiasa menjadi orang-orang yang mawas diri, yang selalu menyelidiki diri sendiri, meminta Tuhan untuk bisa meneliti diri kita, supaya kita tahu bahwa kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan berpihak pada kita. Selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: 105,7 Metra FM. Sahabat Metra, masih di program Bun Pagi hari ini. Kami senang masih bisa menemani Anda di awal aktivitas Anda. Dan kami juga berharap Anda juga dikuatkan dengan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8, sahabat Petra. Dan khusus untuk Anda yang sekarang ini sudah bersiap-siap untuk keluar rumah, beraktivitas, untuk bekerja, untuk berusaha, atau untuk menempuh studi Anda, kami juga mengucapkan selamat mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Semoga hari Anda menyenangkan dan penuh berkat. Dan Anda yang di rumah juga kami berharap Anda juga bisa menikmati segala aktivitas yang Anda lakukan di rumah. Apapun keadaan Anda sekarang ini, semoga tetap ada ucapan syukur dan pujian yang bisa Anda naikkan kepada Tuhan atas kehidupan yang diberikan Tuhan hari ini. Dan sahabat Petra, kami juga berharap sepanjang hari ini kehidupan Anda juga dipenuhi dengan perbuatan baik, khususnya berbuat jujur, sahabat Petra. Karena seringkali tuntutan untuk tidak berbuat jujur itu ada di mana-mana. Tapi kita bisa meyakini bahwa kejujuran itu adalah sebuah awal yang membuka banyak pintu kebaikan dan pintu berkat untuk kita semuanya. Walaupun mungkin ada banyak tekanan bagi kita untuk tidak berbuat jujur, yakinlah sahabat Petra bahwa ketika kita bisa melalui tekanan-tekanan itu, Tuhan juga pasti akan memberikan satu hadiah istimewa untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita bisa terus berbuat jujur dalam kehidupan kita. Jadi sahabat Petra, mari kita lalui hari ini dengan kehidupan jujur di hadapan Tuhan dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita, dan bagi Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
5: tebus murah,
6: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
9: lebih hemat,
10: lebih seru,
11: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
12: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.